Sobat FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Foxian masih ditemenin sampai nanti di jam 10 pagi. Pokoknya jangan terlalu dipikirin. Jangan terlalu overthinking sama hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Mending kita yang pasti-pasti aja, yang ada di depan mata, coba kerjakan dengan sepenuh hati dan juga maksimal dulu. Masalah hasil ya mungkin beberapa kali mengkhianati usaha, tapi ya tetap usaha aja. Dan hari ini Widya masih di sini bakal nemenin Foxian. Yang mau requestan, yang mau salam-salam juga masih bisa selama 3 jam ke depan. Terus Widya juga mau sapa-sapa nih dan mengucapkan terima kasih untuk yang sudah meramaikan pagi hari ini. Tenang, masih ada 2 jam kebersamaan kita. Ada kakak Yan-Yan yang sudah gabungan juga. Tadi lagunya udah masuk playlist semua, nanti bakal kita puterin, ditungguin aja. Siap buat ngopi pagi hari ini? Jangan lupa ngopi ya, biar makin semangat lagi. Nanti juga kita akan ada sesi ngopi, ngobrol pagi bareng Fox Weekend Show. Terus katanya mendung di area rumahnya. Kalau di sini tadi sempat hujan, tapi sekarang juga sudah mulai hilang hujannya. Dan sekarang masih agak mendung-mendung gitu juga. Terus Cambo Is juga gabungan. Tadi request lagu Roll It-nya udah kita masukin playlist juga di Poh Gading. Katanya apa kabar buat Kak Widya, sehat-sehat-sehat. Semoga sehat selalu ya Kak dan lancar terus rezekinya, amin. Semoga doa baik juga berbalik ke Cambo Is ya. Terus ada Andels juga request lagu Geisha. Sudah masuk playlist juga, nanti bakal kita puterin bareng-bareng dan dengerin juga biar makin semangat lagi. Katanya selamat aktivitas untuk semuanya dari Andels di Gatsu Barat, thank you. Terus ada kakak Hendra juga yang gabungan. Selamat berweekend Ria. Momen Piala Dunia 2026. Tetap satu frekuensi ya. Dan hari ini selalu menemani pokoknya bersama dengan kakak Hendra. Ada Mbok Rai juga yang gabungan. Selamat pagi, good morning. Yang mau gabungan yuk sekarang juga bisa lewat WhatsApp 087 8784 kali 102. Jangan sampai kelewatan.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x085. Sekali lagi, di 0852-8x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

0: Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Balik lagi masih di weekend ceria bareng Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Gimana aktivitas pagi hari ini Foxian? Sudah beranjak dari tempat tidur, sudah mulai untuk aktivitas atau sekarang mau di rumah aja, mau santai-santai dulu, mau ngabisin waktu buat istirahat? Bebas, kita akan temani terus pokoknya ya, mau aktivitasnya di luar ataupun di rumah bareng Fox Radio Bali. Dan pastinya Widya mau sampaikan juga beberapa hal nih Fox yang terkait dengan satu event tahunan yang selalu tersenggara gitu ya di saat liburan sekolah. Siapa yang gak kenal PKB Pesta Kesenian Bali? Hari ini bakal ada pembukaan. Dan kalau misalnya kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya juga ya, pasti ada beberapa rangkaian dan banyak sekali acara selama kurang lebih satu bulan ke depan. Jadi buat yang mau melihat pembukaannya, ini akan berlangsung hari ini di hari Sabtu 13 Juni 2026 di jam 3 sore. Jadi dipusatkan di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Bajra Sandi. Ia akan berlangsung sampai nanti 11 Juli 2026 di Art Center ya. Dan nanti juga kita bisa lihat pawai. Pastinya ini bakal seru banget. Jadi yang penasaran yang mau lihat, ada yang baru pertama ke Bali, pas banget momennya, langsung aja cus nanti merapat ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi. Terus juga kalau misalnya mau melihat sendera tari juga semuanya lengkap. Untuk jadwalnya juga sudah ada. Kalau hari ini juga nanti malam bakal ada pementasan kolosal garapan dari ISI Denpasar yang bertajuk Lubdake Lelana. Nah, nanti bakal kita tonton bareng-bareng ya. Jadi biasanya kalau ke Art Center pada saat PKB itu memang banyak banget ada rangkaian acara, ada pentas seni juga dan lain sebagainya, termasuk juga yang datang ke sana untuk cari makanan-makanan. Nah, kalau misalnya Foxen cenderung tipikal yang mana nih? Mengeksplor kulinernya kah, budayanya atau berbagai pementasan seninya? Coba kasih tahu dia yuk.
1: Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen. We got a caller on line one. Caller, what's your problem?
2: Hello. I'm over here with T-Pain.
1: How's it going?
2: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do at all.
1: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy.

Station Sangat-Sangat Sing ada lawan. Foxian udah tahu belum kalau misalnya Foxian bisa banget untuk dapetin reward umroh bareng Sangat-Sangat, dan ini masih terbuka lebar kesempatannya sampai tanggal 1 Desember 2026. Yes, caranya juga gampang banget. Jadi dengarkan baik-baik, Foxian tinggal kumpulin amplop aja, jumlahnya 9. Jadi dalam amplop itu ada jumlah 9 kotak packaging yang dijadikan satu amplop gitu ya Foxian ya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya juga. Kemudian yang packaging di dalam satu amplop itu pastikan merupakan produk dengan ukuran 100 ml. Jadi boleh minyak Sangat-Sangat regular varian Balur, Tanamilah Tanamul Klasik, atau yang Ultimate. Dan wajib digunting menjadi dua bagian. Produksinya dipastikan juga di atas tahun 2024. Nah, kalau misalnya sudah, pastikan juga Foxian melampirkan fotokopi KTP. Sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap, dan kategori pesertanya dituliskan di amplopnya karyawan, konsumen, ataupun Sangat-Sangat. Jadi amplopnya bisa sebanyak mungkin dikumpulkan. Kalau misal sudah terkumpul nih, langsung aja Foxian bisa kirim amplopnya ke Fox Radio Bali untuk yang lebih dekat aksesnya ke Denpasar, atau bisa juga ke pabrik Sangat-Sangat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Jadi masih panjang peluangnya, masih besar juga kesempatannya untuk bisa mendapatkan produk ataupun mendapatkan reward umroh gitu ya dari produk Sangat-Sangat pastinya. Dan jangan lupa untuk kirim sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Semoga Foxian bisa menjadi salah satu yang beruntung mendapatkan reward umroh bareng Sangat-Sangat. Sangat-Sangat, sing ada lawan.

Wanita FM Pops Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sehingga ada lawan. Balik lagi ditemenin sama Widya masih di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Sekarang sudah mendekati jam 9, Foxian lagi ngapain di rumah atau ada yang masih di perjalanan menuju ke suatu tempat, hati-hati di jalan ya. Sekarang sudah mulai cerah, semoga bisa membuat suasana hatinya Foxian seharian full cerah juga. Pastinya ditemenin sama lagu-lagu asik. Yang mau request masih bisa banget sampai jam 10 pagi. Langsung aja di 087-87-84x102. Apalagi kita udah menjelang mau hari raya Galungan gitu ya. Mungkin sudah mulai banyak kegiatan persiapan. Semangat terus, semoga semuanya dilancarkan. Yes, jadi buat yang mau ditemenin terus, jangan lupa untuk bisa dengerin Fox Radio Bali. Kalau misalnya mau kepo-kepo sama update seru lainnya, bisa juga jangan lupa untuk follow sosial medianya dari Fox Radio Bali. Di Instagram ada 102 FM Fox Radio Bali. Di TikTok juga ada. Jadi buruan sekarang juga ikuti dan follow Foxian. Kemudian kalau misalnya Foxian bingung nih, kalau misalnya Foxian pengen cari cara yang berbeda juga buat dengerin Fox Radio Bali, Foxian bisa banget karena sekarang kita udah bisa didengerin di website streamingnya. Jadi jangan lupa ya untuk bisa akses kapan aja, pokoknya 24/7. Yang penting ada koneksi gitu, di mana aja kapan aja bisa untuk dengerin informasi dan hiburan seru dari Fox Radio Bali. Jadi wajib banget nih kalau lagi ngopi, lagi kerja, lagi scrolling-scrolling, lagi santai, lagi me-time, pengen dengerin lagu atau pengen dengerin info dan topik-topik seru, langsung aja streaming di www.foxradiobali.com. Satu klik, vibes-nya pasti langsung dapat banget.

Hot Girl spesial menemani pagi hari ini masih bareng Widya di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Foxian, kalau misalnya nih ya, kecantikan atau wanita itu memang cenderung identik sama berbagai perawatan termasuk juga nail art. Siapa yang suka banget nail art, jadi kukunya tuh jadi lebih cantik gitu. Tapi kalau ngomongin tentang kuku gitu ya, ternyata ini ada satu hal yang baru terkait dengan standar kecantikan. Jadi sekarang kuku polos dan bersih ini menjadi simbol kemewahan yang saat ini ada, Voxian. Jadi semakin banyak ternyata orang yang memilih tampilan kuku yang bersih dan natural dibandingkan desain yang penuh warna dan juga mencolok. Dan ini juga memberikan kesan effortless ya, elegan dan juga gak lekang oleh waktu. Nah, walaupun nih banyak banget hal-hal yang menarik ataupun banyak banget hal-hal yang berbeda. Jadi kalau misal kita berbicara gitu ya tentang kuku, ada yang memang suka kukunya diberikan warna yang mencolok dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya ternyata sebagian besar itu sekarang cenderung memilih kuku yang polos. Walaupun kukunya polos itu bukan secara resmi menjadi simbol status ya. Dan tren ini semakin dekat dengan gerakan quiet luxury atau sebuah gaya yang mengutamakan kesan rapi, berkualitas, dan tidak berlebihan. Nah, terkait hal ini gimana nih menurut Foxian?

Nin sama Widya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Selamat hari weekend Foxian di Fox Weekend Show. Jadi kalau misalnya Foxian lagi gabut, lagi bingung mau ngapain, mending gabungan aja di sini, bisa request lagu juga, lagu-lagu favorit biar makin semangat lagi untuk beraktivitas di kala weekend. Dan pastinya Foxian bisa juga ikuti sosial media biar bisa menemukan update keseruan gitu ya dari Fox Radio Bali dan juga info-info seru lainnya. Termasuk juga info yang satu ini Foxian. Jadi kalau yang ada rencana ke Jakarta atau sekarang lagi stay di Jakarta, sedang ada pameran terbesar se-Jakarta Raya yang hadir lagi, yaitu Jakarta Fair 2026. Dan udah jadi langganan juga setiap tahunnya. Kalau misalnya sanga-sanga ini hadir di Jakarta Fair Foxian, tahun ini Foxian bisa dapetin banyak banget promo menarik yang cuma bisa didapetin di sana. Contohnya, beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml itu bisa gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Terus, kalau misalnya beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml juga dapat gratis 1 produk sabun kaliku-kaliku ultimate. Terus, kalau misalnya juga beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap hari weekendnya. Diskonnya juga 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Jadi lumayan kan? Diskon 10% juga untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan hampers eksklusif. Bisa dapat tebus murah juga, dan ada kesempatan untuk dapetin door prize menarik. Kurang banyak apa lagi coba produk promo-promonya gitu ya. Produknya juga banyak dan lengkap di sana. Jadi cus aja langsung datang ke booth sanga-sanga yang ada di Jalan Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40, karena persediaan juga terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya langsung cek aja di Instagram @sangasanga_bali. Jangan sampai ketinggalan informasi update-nya.

0: Anda.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdek kulit Semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Foxian, Foxy Can Show hadir lagi ditemenin sama Widya sampai di jam 10 pagi. Dan kita mau ngopi ngobrol pagi. Pertanyaannya, Foxian bisa jawab pernah atau enggak ya? Pernah enggak sih ngerasa enggak punya tempat pulang? Agak dalam nih pembahasannya pagi hari ini ya. Jadi kalau misalnya nih Foxian pernah merasakan itu, jadi kenapa sih, apa sih maksudnya gak punya tempat pulang gitu ya? Kalau misalnya kita menganggap rumah, kadang-kadang di rumah juga kita diberatin sama ekspektasi keluarga gitu Foxian ya. Terus kalau misalnya kita mengharapkan ataupun menganggap orang lain itu sebagai rumah atau tempat pulang, ada aja caranya buat bikin kita kecewa. Ditambah lagi, kalau misalnya di luaran sana, gak ada yang rasanya tuh hangat dan selamanya. Nah, kalau misalnya Foxian merasakan seperti itu, termasuk juga diri sendiri, itu bukan merupakan tempat pulang yang aman, ngerasa sepi, bingung, dan belum terasa utuh, sebenarnya bukan berarti Foxian itu nggak punya tempat pulang ya. Mungkin rumahnya itu masih dalam proses pembangunan aja. Jadi ada baiknya kita itu coba untuk lebih sadar sedikit sama diri sendiri. Jadi jangan pernah menyerah, tetap semangat gitu Foxian ya, untuk menjalani berbagai lika-liku kehidupan. Dan semoga Foxian bisa segera untuk menemukan tempat pulangnya.

TV The Best Station sangat-sangat sih ada lawan. Jangan sampai kulitnya Foxian itu kering, kusam, dan gampang crack. Fix harus upgrade body care Foxian. Nah, salah satunya bisa pakai sangat-sangat body balm dengan kandungan sea butter yang bantu jaga kelembapan kulit lebih lama, bikin kulit juga terasa lebih halus, lembut, dan nyaman seharian. Ini cocok juga buat Foxian yang butuh hidrasi ekstra tanpa ribet. Dan setiap pembelian bisa dapetin free natural cream juga. Selain itu adalah varian, salah satu varian dari Ultimate Sanga-Sanga. Dan kalau misalnya Foxian mau, minyak balurnya juga pasti ya, ini punya khasiat yang bagus banget buat kesehatannya Foxian. Karena menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya juga lembut, ada sentuhan bunga lavendernya yang bisa bantu buat nenangin pikiran, plus sensasi hangat pas dibalurin. Kemasannya modern, aromanya segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Info lebih lengkap, langsung datang aja langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau bisa pesan langsung di 081-993-1102, atau sekali lagi ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Mention sangat-sangat sing ada lawan, gak kerasa sudah jam 10. 9.55 menit ya. Terima kasih untuk yang sudah menemani siaran Fox Weekend Show dari jam 7 selama 3 jam kebelakang. Semoga semuanya terhibur dan weekendnya bisa makin semangat, makin ceria lagi. Nanti bakal dilanjutin di Fox Good Vibes. Jadi tetap stay tune di Wanota FM Fox Radio Bali. Kita ketemu lagi besok di waktu yang sama, 7-10, cuma di Fox Weekend Show. Show, show, show. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Widya pamit undur diri, keep smart, stay humble, and always grateful. Wanota FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga. Sing ada lawan. Bye, Foxia!

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo Bali, saya Seni Kanester. Jangan lupa request dan dengerin terus lagu-lagu saya hanya di Fox Radio Bali 102 FM. Request terus dan dengerin terus. Semoga Fox Radio memberikan informasi lagu-lagu yang keren untuk teman-teman saudara-saudara gue di Bali. Sehat terus, sukses terus, bahagia terus. Yeah. Fox Radio.

ya kan, mana weekend pula, gak ada kerjaan bagaimana Yuka? Hei, ada kerjaan, ini buktinya saya kerja. Hari ini, ya, khusus hari ini Yuka gantiin Tari Halona dulu, ya, karena beliau lagi ngambil rapot anaknya, ya. Semoga rapot anaknya kita doain, ya, hasilnya bagus-bagus, ya. Dan begitu juga sekarang udah mulai anak-anak pada rapotan, sudah pada liburan juga. Dan hari ini juga pembukaan PKB ya di Renon Foxian, gimana udah pada pengen nontonin gak? Ini acaranya kayaknya mulai bentar lagi ya di siang hari nanti Foxian. Jadi kalau misalkan Anda lagi di jalan menuju pengen nonton pembukaan Pesta Kesenian Bali ya, boleh tuh sambil request lagu favoritnya. Dan mungkin pasti macet ya di daerah Renon, kemudian ke daerah Panjer dan sekitarnya. Jadi mohon bersabar-sabar aja dan cari jalur alternatif pastinya ya. Tapi kalau udah ditemani lagu-lagu dari Yuka, tentu saja di Fox Radio Bali, sudah pasti ya tidak akan ngedumel sepanjang perjalanan Anda. Adanya bikin nyanyi-nyanyi ya. Boleh request lagu favorit Anda sambil kirim-kirim salam, sambil menikmati weekend Anda ya. Langsung aja streaming di www.foxradiobali.com atau bisa juga intip saya di live TikTok Fox Radio Bali. Dan jangan lupa di follow juga Fox Radio Bali di TikToknya dan juga di all social media Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow ya di Instagramnya di @102fmfoxradiobali dan di Facebook kami di Fox Radio Bali. Selamat sore yang sudah menyapa Yuka. Yuka tumben banget dari Kakak Andi. Hai Kakak Wira juga yang komen di situ. Selamat pagi Kakak Ari, ada Kakak Waraspati Rada. Hai Besti. Besok akhirnya kita ketemu ya. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Hai ada Camboiz juga di Pogading, katanya request lagunya Ivan Seventeen dong. Oke, jangan paksa rindu. Aduh, kalau dipaksa takutnya gimana? Ada Kak siapa lagi nih? Ada Kak Tupurwa juga yang sama requestannya ya. Kayaknya banyak banget yang pengen apa ya? Dirindukan balik sepertinya ya. Karena kan kita enggak boleh memaksakan hal yang tidak boleh dipaksakan. Gimana sih? Ya setuju ya Foxian ya, kalau misalkan emang Anda rindu ya sudah mengalir saja. Tapi kalau misalkan dipaksa itu gak baik loh Foxian. Tapi sebelum kita putarkan lagunya Ivan Seventeen, juga ingin menghapus dulu jejak-jejak pengalaman-pengalaman, kenangan-kenangan yang pahit ya. Kita hapus dulu jejaknya. Atau mungkin kita hapus dulu penat-penat kita di weekdays ya. Kita nikmati dulu weekendnya. So ini dia Noah.

0: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

salah satu single milik For Revenge, Penyanggalan. Spesial untuk Anda yang masih setia dengerin Yuka di Fox Good Vibes. Happy weekend. Tapi kali ini gak boleh disangkal-sangkal ya Foxian ya, apalagi kalau misalkan Anda punya mimpi kuliah atau mungkin ya bekerja di luar negeri, punya mimpi kerja kayak di hotel bintang 5 atau cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang konsep luar negeri. Wow, saatnya yang tepat untuk Anda tidak sangkal ya, langsung gabung sekarang juga di Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Karena di bulan Juni ini benar-benar banyak banget promonya ya, jadi saatnya jadi jagoan. Dan ini panggil semua kerabat Anda yang pengen kuliah bareng ya, karena promonya kalau semakin banyak ngajakin orang gitu ya, makin banyak potongannya gitu ya. Jadi kalau misalkan Foxnya ambil program 1 tahun dan menikmati potongan biaya kuliah sampai dengan 500 ribu potongannya, dan kalau misalkan Anda pilih yang 2 program ya, 2 tahun programnya, itu auto dapat cashback 8 juta rupiah. Gila, gokil ya. Spesial lagi nih buat Anda yang ambil jurusan hotel digital marketing ya, itu bisa dapetin cashback 1,5 juta plus photography gear serta live streaming equipment yang super kece banget ya. Jadi ini kuotanya terbatas, jadi buruan daftar sekarang juga. Ada juga voucher traktiran shopping. Wih, ini Elizabeth kayaknya sedekah ya. Jadi bagi Anda yang ingin kuliah ya, langsung aja daftar sekarang juga, karena Elizabeth International sudah hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Tentu saja dengan fasilitas kampus berstandar internasional. Buruan daftar sekarang juga. Promo ini sampai di bulan Juni 2026. Langsung saja wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi ya muda.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Selamat pagi. Ayo masih semangat dong. Yang bangun pagi coba absen dulu ke WhatsApp di 087878-4x102. Dan boleh intip saya di live TikTok Fox Radio Bali. Request juga boleh, komen-komen ya kak. Oke, Yuka sapa-sapa dulu karena udah banyak banget yang menyapa Yuka ya. Luar biasa ini, gimana kayaknya lagi happy ya. Walaupun kayaknya berita-berita di Indonesia kayaknya gak pernah ada berita baik ya. Tapi Yuka akan selalu memberikan berita baik dan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Selamat pagi dulu, kita sapa ada kakak Ruben. Waduh, Ruben Onsu nih. Ih, ngomongin Ruben Onsu, ya Ruben Onsu bakal jadi live host live-nya sangat-sangat loh ya. Kapan tuh ya, makanya pantengin tuh sangat-sangat official ya. Selamat pagi juga ada Kak Pandes Wartaya ya. Kata ini lagunya masih lawas banget Kak. Kita sesi yang agak hits, yang viral-viral dulu ya. Selamat pagi Kakak Elisku ya. Yang pegang burung. Fotonya lagi pegang burung Kak ya. Burung makau itu jauh bener dia. Tadi Kakak Bagas lagunya Niki sudah Yuka putarkan ya, yang request di live TikTok. Katanya terima kasih Kak Yuka, laguku sudah diputarkan. Terima kasih sama-sama. Ada ini nih, Kakak Yuni juga yang request lagu I'm Good. Lagu dari siapa? I'm Good, Beb. Everything good. Oke, Kak Elis request apa? The Script yang Superheroes. Oke. Terus ada Kakak Adi. Kakak Adi Sub Suputra ya, katanya request lagu Unmasked yang Ego. Oke deh, kita lihat dulu ya. Apakah masuk? Masuk Pak Eko. Oke. Ada siapa lagi? Camboiz ya. Apa dibilang nih, ngerangkap satu minggu? Enggak, saya backup tari hari ini doang ya kak ya. Saya biasanya di weekdays. Ada kakak Yuanita ya di Jalan Sakura. Katanya request lagunya Glenn Fredly yang Kau Ya Yuka. Salamnya buat yang lagi stay tune dan penyiarnya. Terima kasih, happy weekend. Semoga selalu dilancarkan aktivitasnya. Semangat siarannya, thank you so much. And then ada Kak Made Hendra di Marge Tabanan ya, yang lagi santuy. Ada Pak Cakra juga, selamat pagi. Happy weekend gak tuh? Hand. Gak apa-apa lah, typo ya Pak ya. Saya ngerti, untung saya bodoh. Oke, Kakak Andi ya, selamat pagi. Tumben Sabtu Kak Yuka. Ya, tumben ya, mentang-mentang saya malam mingguan gak kemana begitu ya. Selamat pagi ada Kak Zulia, selamat pagi Kak Yanya. Selamat pagi yang sudah, ada siapa ini? Hayuka puter lagu siapa? Pipa World Cup. Kenapa dia begitu typingnya? Pipa World Cup dari Lisa Blackpink. Oke, Yuka putarkan sebentar lagi. Tapi kita nyanyi dulu lagunya Glenn Fredly yang di request oleh kakak. Siapa tuh deh kakak cantik tadi ya. Pokoknya dia deh yang request. Ini dia kita nyanyi bareng-bareng Glenn Fredly. Kau.

Masih bersama Yuka di weekend Anda, of course Fox Good Vibes. Kali ini ditemani sama Yuka dulu sampai di jam 12 siang nanti. Coba absen dulu yang kapan sih terakhir Anda nonton konser? Apalagi sekarang di tahun ini banyak banget ya, aduh, band-band favorit-favorit ini pada manggung ke Indonesia ya. Dan bener loh, Foxian, ilmuwan itu bilang orang yang rajin datang ke gigs, acara gitu, konser ya, itu akan sehat lahir dan batin. Dan ini sudah dikutip langsung dari Opini ID. Ketika berada di sebuah konser, apalagi konser favorit Anda gitu ya, kita tuh bisa nyanyi bareng bersama ribuan orang asing sambil apa? Teriak sepuasnya. Gak bisa kan Anda teriak sekarang kan? Anda simpen itu dalam hati. Gak enak tau disimpen-simpen. Nah inilah saatnya ya. Momen gini ternyata punya efek yang healing gitu ya, yang jauh lampaui sekedar dengerin musik doang, yang jedak-jeduk sendirian mungkin ya. Tapi dengan nonton konser,

konser itu ketika intro lagu favorit Anda dimainkan gitu ya di atas panggung. Apalagi sebentar lagi ada Silaon 7 di Bali ya kan. Itu semua bernyanyi bersama. Apalagi lagu-lagu favorit Anda yang dinyanyikan bersama-sama. Dan ada juga satu konser yang bakal dikonfirmasi bakal hadir ke Indonesia, Foxian ya, tepatnya di Jakarta. Band apa itu Yuka? Ini adalah salah satu band saya juga. Bukan band saya, band favorit saya kak ya. The Script. Ya tadi yang request lagu The Script siapa tuh kakak Foxian ya. Kakak Elis, nah ini The Script bakal manggung loh ke Indonesia. Tapi di tahun 2027 ya. Dan The Script dipastikan kembali menggelar konser di Jakarta lewat rangkaian tournya Man in the Arena Tour ya. Dan salah satunya adalah Jakarta resmi masuk dalam daftar kota tour Asia mereka yang akan dijadwalkan di tanggal 3 April 2027. Nah sekarang kita pemanasan dulu untuk bernyanyi bersama lagunya The Script. Yes, this is Superhero.

Janji ya, gak akan kemana-mana. Stay tune aja di Fox Radio Bali bersama Yuka di Fox Good Vibes ya. Seperti katanya Yura Yunita, walaupun dunia banyak yang tipu-tipu ya, tapi yang satu ini tidak akan menipu Anda. Karena produk sangat-sangat, jangan sampai beli yang tiruan ya. Jangan sampai kena tipu ya, karena produk asli Babe Bambang Pranoto, peracik aslinya yang dulu meracik kutus-kutus namanya, sekarang sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Dan pastikan ketika Anda beli produknya, dilihat dulu apakah logonya Sanga-Sanga, ya kan? Apakah ada foto di depannya, logo terbarunya itu adalah Babe ya, ada foto Babe juga. Dan pastikan adalah yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Sekarang nama brandnya adalah Sanga-Sanga. Dan ada produk terbaru bagi Anda yang mungkin punya riwayat alergi ya. Nah biasanya anak-anak nih banyak ya. Kalau misalkan Anda punya anak yang punya riwayat alergi dan tidak kunjung sembuh, boleh banget tuh produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu adalah minyak gatalin. Ini adalah salah satu solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel ya, yang pastinya bisa bikin kulitnya jadi apa sih membekas gitu kak ya. Jadi langsung aja diolesin dengan minyak gatalin ya, herbal. Terus kalau misalkan mau cari-cari dulu di mana Yuka gitu ya, atau ini benar nggak sih asli atau palsu, coba ya dikunjungi aja platform resminya. Jangan lupa di Instagram di @sanga_sanga_bali dan websitenya juga Anda bisa kunjungi di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id.

saya Agnes Kamaleng. Dengerin terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asyik serta informasi terupdate dan terpercaya. Jangan lupa request lagu saya Agnes Kamaleng di Fox Radio Bali 102 FM, simply the best station. Salam sayang dari Agnes. Fox Radio.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Jalan sekali lagi Foxian, bagi Anda yang sedang berkendara, ingat utamakan keselamatan, kurangi kecepatan. Utamakan makan, ya bukan harapan, apalagi harapan palsu ya kak ya. Dan ini diinformasikan ya Foxian, ada rekayasa lalu lintas di Jalan Raya Puputan. Pada saat hari ini adalah pembukaan dan pelepasan PET Aye Pawai Pesta Kesenian Bali ya, yang diselenggarakan di jam 12 siang nanti Foxian. Jadi bagi masyarakat dimohon agar tidak memarkir kendaraan di sepanjang rute di jalan pengalihan arus lalu lintas ya. Jadi lokasi kegiatannya untuk Pawai Pesta Kesenian Bali ya, itu adalah di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Renon, dan waktunya dari jam 12 siang sampai selesai. Dan jalan yang ditutup adalah, Yuka beritahukan beberapa jalan dulu ya Foxian ya. Salah satunya adalah di Jalan Raya Puputan dari Simpang Taman Janggan, Simpang Kantor Disperindak, dan juga di Jalan Insinyur Juanda dari Simpang Timur Kantor Gubernur, dan juga Jalan Kusuma Atmaja dari Simpang DPRD ya. Dan di Jalan Basuki Rahma, di Jalan Leti JNS Parman, dan juga Jalan Dr. Muwardi. Kemudian arus lalu lintas dari arah timur ya, kita ke arah timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Ini kenapa cewek disuruh baca Google Maps pasti susah ya kak ya. Ini tulisannya kecil banget lagi. Oke, bagi Anda yang mungkin dari arah timur, nah ada jalan yang ditutup juga, kendaraan dari arah timur Bundaran Tugu Hang Tuah ya, ke arah barat di Jalan Raya Puputan dialihkan melalui Jalan Pemuda. Nah bisa melewati Jalan Pemuda dan juga Jalan Ciung Wanara 1 ya. Dan arus lalu lintas dari arah selatan, bagi Anda yang mungkin dari arah selatan, nah kendaraan dari arah selatan melalui Jalan Pemuda akan dialihkan ya ke arah barat melalui Jalan Ciung Wanara 2. Dan kalau misalkan Anda dari arah barat, nah ini kendaraan dari arah barat menuju ke arah timur melalui Jalan Cok Agung Tresne, kemudian ke Jalan Prof. Moh Yamin, dan juga disusul ke Jalan Raya Puputan. Dan pengalihan arus lalu lintas ini ya akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi arus lalu lintas yang situasional pastinya ya. Dan tentu saja masyarakat sekali lagi dimohon agar tidak parkir di sepanjang rute jalan pengalihan arus lalu lintas. Dan pastikan kalau misalkan Anda berada di lampu merah, ingat berhenti kak ya. Kalau lampu hijau itu artinya Anda jalan terus, kalau lampu kuning itu juicy Lucy.

featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Wow, luar biasa lagu ini di request oleh Kak Ruben ya. Dan lagu ini benar-benar sangat deep, sangat benar-benar sedih ya liriknya, dimana menceritakan tentang sebuah penyesalan yang sangat mendalam dan rasa kehilangan. Dan semoga bagi Anda yang mungkin sekarang merasakan kehilangan ya, jangan lupa untuk selalu isi perutnya Kak ya, karena pura-pura bahagia ya, pura-pura harus terlihat tersenyum terus ya walaupun hati menangis, itu juga butuh tenaga loh ya. Jadi jangan lupa untuk selalu makan, isi perutnya Kak, walaupun hatinya kosong. Setidaknya perut Anda tidak kosong ya, apalagi makannya di Mangolango Kak ya. Ini kalau misalkan Anda weekendnya bingung mau makan di mana bersama keluarga tercinta, apalagi liburan anak-anak sekolah begitu ya, udah langsung aja mampir ke Mangolango yang berada di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Biter Gianyar. Atau mungkin punya istri yang lagi hamil yang ngidam ya, coba ajakin yang agak jauh dari bisingnya Kodia ya, ke Gianyar Bali vaksinnya, untuk harga terjangkau, pas banget untuk nongkrong ya, apalagi suasananya benar-benar indah banget, ada pepohonan, ada rumput-rumput juga, ada danau yang pastinya seru banget ya kalau misalkan diajak bersama keluarga tercinta. Jadi jangan lupa mampir ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with Beautiful Lake View, part of Sangya-Sangya. Dan berita gembira juga Foxian bagi Anda yang mungkin berdomisili kerabatnya di Jakarta. Nah ini ada pameran terbesar se-Jakarta Raya ya, hadir lagi di Jakarta Fair 2026. Dan bagi Anda yang pecinta produk Sangya-Sangya, langsung aja datang ke Jakarta Fair ya. Itu kalau promonya tuh banyak banget, dua minyak balur Sangya-Sangya klasik bisa gratis dapetin sabun ya, dan bisa mendapatkan tebus murah. Dan ini benar-benar kesempatan untuk Anda mendapatkan door prize menarik, hanya Sangya-Sangya yang bisa. Lalu di mana booth-nya Yuka? Booth-nya, booth Sangya-Sangya ada di JI Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40 ya. Jadi bagi Anda yang mungkin sekarang lagi streaming di Jakarta ya, dengerin Yuka, langsung aja mampir ke Jakarta Fair 2026, dan ini promosinya terbatas banget. Jadi langsung aja buktikan sendiri kalau Sangya-Sangya.

sederhana. Ini adalah lagu favorit saya. Saya suka banget ya, lagu ini lagu baru dari Sloan Seven. Dan Sloan Seven adalah salah satu band favorit banyak orang ya. Aduh, walaupun saya gagal mendapatkan war ticketnya, tapi saya berhasil untuk menggaet. Menggaet apa tuh ya? Nanti ada kejutan buat Anda Foxy-nya, jadi stay tune terus di Fox Radio Bali. Tentang Sloan Seven, iya dong. Ketebak banget ya. Dan Sloan Seven adalah salah satu band yang hits, yang terkenal, yang legend juga, yang masih menggunakan media radio. Apalagi kalau misalkan Foxy yang tahu lagu-lagunya Sloan Seven dulu ya, itu ada salah satu lagunya yang berjudul Radio ya. Salah satu band yang menginspirasi tentang radio, karena menurut mereka gitu ya, radio adalah salah satu medianya mereka untuk mempromosikan lagu-lagunya. Kalau di era-era dulu yang suka banget sama dengerin radio ya kan, lawas-lawas banget. Dan Sloan Seven sampai di era digital yang sangat-sangat canggih ini ya, masih setia sama radio, luar biasa. Dan sekarang giliran Anda, jangan mau kalah seperti Sloan Seven ya, apalagi di tengah pesatnya perkembangan dunia digital. Dan radio ini tetap menjadi teman setia Anda. Begitu juga Anda yang lagi dengerin Yuka gitu ya, masih dengerin radio, terima kasih banyak. Nah, supaya radio di Bali terus berkembang gitu ya, kali ini PRSSNI Bali itu mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Jadi ini bentar aja kak ya, butuh waktu sekitar 5 menit aja. Dan jawaban Anda itu akan dijaga kerahasiaannya. Untuk mengikuti surveinya, langsung aja klik di link tree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali. Dan kalau udah diklik, pilih tautan yang survei pendengar radio ya. Jadi dari sekarang Foxian, ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah mensurvei ya, dan jadikan radio di Bali semakin maju ya, kreatif dan juga relevan untuk semua generasi.

Piala Dunia FIFA ya 2026. Dan tadi udah pada nontonin belum ya? Anda tim Amerika apa Paraguay? Ya, Amerika menang 4-1 ya. Tapi nanti hari ini bakal ada lagi pertandingannya tepat di jam 3 pagi Wita. Itu adalah Kanada versus Bosnia. Nah, kalau Anda enggak unggulannya siapa nih? Kanada atau Bosnia? Kalau saya Kanada, kan ada aku. Dan sekarang Yukanya harus pulang dulu karena sudah 2 jam Yuka menemani Anda di Fox Good Vibes. Thank you banget ya Foxnya sudah menemani Yuka di weekend ini. Dan besok yang udah kangen sama Grace Naidu, besok ada beliau ya di jam ini Kak. Jadi ditungguin aja ya, yang kangen langsung aja meramaikan. Dan tentu saja selalu station gitu. Stay tune di Fox Radio Bali. Dan thank you banget yang udah kirim-kirim salam, yang udah request lagu Beli Gos Bawa, thank you banget. Terus ada yang lagi mantengin di live TikTok juga tadi ya, di aplikasi streaming, thank you banget ya. Jangan lupa untuk streaming di www.foxradiobali.com juga bisa ya. Ada Kak Stefani, thank you banget. Kak Ruben, thank you. Ada Kak Sian juga di sana. Terus ada J. Gusti Widya, terima kasih. Jangan lupa makan siang ya Fox Sian ya. Ingat utamakan makan bukan harapan, karena sekarang sudah jam makan siang. Dan happy weekend everyone. Langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali, Yuka Putri sign out from Fox Good Vibes. Sampai jumpa di nanti sore ya di Chart Bali Top Hits di jam 4 sore Wita. So bye bye and happy weekend.

itu kita perapiak seukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita awangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Batbakan Desa, Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus, sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan, sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sangasanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sangasanga, sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

0: Radio. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.

Simply the Best Station. Sangat-sangat asing ada lawan satu single dari Jessie J, Price Tag. Foxian, lebih penting mana nih, harga atau kesehatan? Lebih penting duit atau kesehatan, Foxian? Kalau Grace sih lebih penting kesehatan ya. Jadi gak apa-apa banget kalau setiap bulan Grace menghabiskan sesuatu yang cukup mahal, yang pasti bisa dibarter dengan kesehatan dan hasil yang Grace dapat nih. Contohnya skincare. Kalau misalnya skincare, saya pasti memakai yang menggunakan bahan-bahan alami. Walaupun harganya lebih mahal, tapi gak apa-apa karena buat kesehatan jangka panjang ke depannya. Sama kayak produk yang wajib di stok sama Grace ya, kalau misalnya habis gajian, itu adalah minyak balur sangat-sangat, Foxian. Karena ini emang bener banget ya, beli satu botol dipakainya bisa 2 bulan, padahal Grace tiap hari make gitu kan, di punggung, di perut, di telapak kaki. Wah, pokoknya gak bisa sakit kepala dikit, langsung balur pakai sanga-sanga. Nah, kalau Foxian pengen coba juga bisa banget nih. Mau yang mana? Sanga-sanga tuh untuk minyak balur ada 2 varian ya. Ada yang klasik yang aromanya lebih rempah-rempah, dan juga ada yang ultimate yang aromanya lebih ke bunga-bungaan gitu. Tapi kalau untuk khasiat, sama-sama the best, sama-sama terbaik, sama-sama begitu dipakai langsung nyerep ke dalam pori-pori terkecil dan memberikan kehangatan yang luar biasa. Yang pasti, jangan aja sampai beli produk palsu, harus beli produk yang asli ya. Apalagi kalau Anda mungkin dulunya itu pengguna minyak kutus-kutus racikannya Babe Bambang Pranoto. Nah, ini ya, jangan beli yang nama lama gitu, karena nama lama sekarang sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Ingat ya, kutus-kutus sudah bukan produk Babe Bambang Pranoto lagi. Jadi jangan sampai salah beli. Tahu-tahu nanti begitu beli, terus bilangnya, kok beda sih manfaatnya, lah yang dibeli produknya bukan sanga-sanga sih. Dan sekarang ya, ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu namanya Gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit, kayak Grace alergi karpet, Foxian. Jadi kalau udah duduk di karpet, pasti langsung tuh kakinya gatal-gatal, terus kayak bentol-bentol gak jelas ya. Terus udah gitu pokoknya udah gak cantik, udah gitu gatelnya bikin gak nyaman gitu. Nah, ini wajib banget stok yang namanya Gatalin. Nah, kalau misalnya Anda pengen melihat ya, gimana sih kemasannya, harganya berapa, manfaat dari tiap produknya apa aja, boleh langsung kunjungin aja Instagramnya di @sanga_sanga_bali, dan juga di website-nya www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah what?

Udahlah, gak usah takut gendut Boxian. Yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Apa memang iya masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres. Atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang, ya kan? Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete mumet larinya ke makan. Nah, kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy, ya kan? Makan aja dulu, makannya di Mangulangole, karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah, kalau perkara makanan ini nggak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga nggak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangole. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangole yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangole Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang ge,
3: rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun

0: pun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, mewah aman niki kaanggen ring saban dina. Mo rutin niki nganggen produk puniki, ge.
0: Wih, cek luwung niki produknya mo nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: geng ada lawan.
1: Bali Pop. The most influential chart in the Saleh.
2: Positive vibes and real impact with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sik adalah UN. Welcome to Bali Top Hits di edisi ke-24 yang bakal nemenin Anda menikmati deretan 20 single mancanegara paling hits dan paling banyak dibicarakan minggu ini versi Fox Radio Bali. Tentu saja Yuka Putri yang siap menemani Anda menyusuri lagu-lagu terbaik yang lagi merajai playlist, jadi soundtrack perjalanan, sampai nemenin momen-momen spesial Anda sepanjang minggu ini. Selama 1,5 jam ke depan, we'll count down together, mulai dari posisi 20 sampai menuju lagu yang berhasil bertahan atau bahkan naik menjadi the most influential chart in the Thailand. Buat Anda yang penasaran, apakah lagu favoritmu masih bertahan, naik peringkat, atau justru harus rela turun tangga chart karena semuanya bakal terjawab di sini. Tentu saja bersama Johan Wahyudi selaku music director and compiler, diproduksi oleh Ia Sagib dan saya sendiri Yuka Putri sebagai host and scriptwriter. So turn up the volume, sing along and enjoy the music. Are you ready?
1: Bali Pop. The most influential chart in the Saleh.
2: Setelah sempat bertahan beberapa minggu di chart Bali Top Hits, Bruno Mars lewat singlenya I Just Might harus rela berakhir di chart Bali Top Hits. Tapi walaupun begitu, lagunya masih jadi favorit banyak pendengar dengan vibes-nya khas dari Bruno yang selalu easy listening. Bye-bye Bruno!
1: Bali Pop. The most influential chart in the Saleh.
2: Masih bersama Yuka yang siap membongkar 20 single mancanegara yang bersaing ketat di chart Bali Top Hits di edisi minggu ini. Membuka chart di minggu ini, Foxy yang di posisi ke-20 ada Ed Sheeran lewat singlenya yang berjudul Skeletons. Lagu yang hadir dengan nuansa reflektif dan lirik yang emosional ini harus rela turun 5 peringkat dari minggu lalu.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salem.
1: Langsung masuk sebagai new entry minggu ini. Di posisi ke-19 ada Bebe Rexha dan juga David Guetta dengan singlenya Sad Girls. Lagu dance pop ini sangat sukses mencuri perhatian sekaligus menjadi pendatang baru yang patut diperhitungkan di chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali.
2: 19. New entry on Bali Top Hits.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Yes, itu dia new entry yang berhasil masuk di posisi ke-19. Welcome to the club, Bebe Rexha and David Guetta with Sad Girls. Lanjut di posisi ke-18, naik satu peringkat minggu ini. Kali ini ada Zara Larsson dan Shakira lewat singlenya Euro Summer. Lagu yang bernuansa musim panas yang dipadukan dengan energi khas kedua penyanyi ini benar-benar sukses menghadirkan vibe yang fresh, fun, dan bikin susah berhenti untuk ikut bernyanyi.

0: most influential chart in this hour.
1: Next, satu peringkat minggu ini ke posisi 17 chart Bali Top Hits. Ada Martin Garrix dan juga Ed Sheeran lewat singlenya Ribidit. Dirilis di bulan Mei 2026, lagu ini mengangkat makna tentang keinginan mengulang momen-momen indah bersama seseorang yang spesial. Dibalut dengan sentuhan dance pop yang emosional dan juga catchy.

0: Bali Podcast, the most influential chart in the Salem.
1: Lanjut di posisi ke-16 chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Ada yang naik ke satu peringkat minggu ini, Foxian. Yes, Shakira dan Burna Boy lewat singlenya Die Die, dirilis di bulan Mei 2026 sebagai lagu resmi dari Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini memadukan Latin Pop dan Afro Beats dengan pesan tentang semangat, persatuan, dan pantang menyerah.

0: Thoughts Radio.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya, pang montora bisa anggon gek.
3: Nggih mbok nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten yenan ke di gunung wentene kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ade cak mekelajan. Sing suwat-suwat tuleng tuni. Na engken gek.
3: Mbok gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
2: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian niki gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sani mangkin sampur wenten kemasan sani lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jek tentelur ruwet. Untuk harga sani lebih terjangkau, semeton preside ngemolihang minyak balur ultimate sani ukuran nyane 30 mili antuk harga sani wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sani ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan order ring nomor

0: 02 Sanga-sanga Sing Adelawan. Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun wetan produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Bali Pop. The most influential chart in the Salad.
2: Beda halnya sama Jennifer Lopez dengan singlenya Crazy Nobody Else. Harus turun sebanyak 6 peringkat ke posisi 15 minggu ini. Dirilis di bulan Januari 2026 dalam album G-Lo 25th Anniversary Edition, lagu bernuansa R&B Pop bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang begitu kuat hingga membuat seseorang rela melakukan apa aja demi orang yang dicintai. 15.

0: Lollipop. The most influential chart in the Southland.
1: Beda halnya sama Jennifer Lopez yang harus turun sebanyak 6 peringkat. Kali ini ada yang naik 2 peringkat di posisi 14. Madonna featuring Sabrina Carpenter lewat singlenya Bring Your Love. Dirilis di bulan April 2026, lagu dance pop ini membawa pesan tentang tetap percaya diri dan tidak membiarkan penilaian orang lain menentukan jalan hidup kita. Tentu saja, ada chemistry lintas generasi yang kuat banget dan lagu ini terus menunjukkan keeksistensinya di chart Bali Top Hits. 14.

0: Talk about Bali Pop, the most influential chart in this hour.
1: Next to peringkat minggu ini ada Tyla featuring Zara Larsson lewat singlenya See It Again. Lagu yang dirilis di tahun 2026 ini menghadirkan perpaduan Afro Pop dan juga pop modern dengan pesan tentang rasa percaya diri, kebebasan, dan keberanian menjadi diri sendiri. 13.

0: Bali Podcast, the most influential chart in this island.
1: Masih bersama Yuga di Chart Bali Top Hits di edisi ke-24 minggu ini. Naik satu peringkat ke posisi 12 Chart Bali Top Hits, ada Andima dan juga Lisa lewat singlenya yang berjudul Bad Angel. Lagu bernuansa melodic techno itu mengangkat cerita tentang tarik ulur antara sisi baik dan sisi gelap dalam diri seseorang. Dipadukan dengan vokal emosional dan produksi khas dari Andima, Bad Angel menjadi salah satu banyak yang di-request oleh Foxian.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salad.
1: One to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Masih bersama Yuka di chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Ada yang naik satu peringkat juga, sama seperti Andima dan juga Lisa. Kali ini lagu yang dirilis di bulan Maret 2026 melalui Capitol Records, Nayar Horan dengan singlenya Dinner Party sukses naik satu peringkat ke posisi 11. Lagu ini bercerita tentang momen pertemuan yang mengubah hidup seseorang menjadi kisah cinta yang sangat spesial. Number 11.

0: Bali Topics, the most influential chart in this hour.
1: Berhasil naik satu peringkat ke posisi 10 kali ini ada Afrojack, Sia, dan David Guetta lewat singlenya Awake Tonight. Dirilis pada 10 April 2026 melalui Spin Records, lagu ini menandai reuni mereka setelah sukses besar lewat single Titanium. Lagu ini mengusung tentang bangkit, bertahan, dan terus melangkah meski menghadapi sebuah tantangan. Dan lagu ini hadir dengan energi dance anthem yang kuat dan emosional.

0: Bali Topics, the most influential chart in the salad.
1: Wah, sayang banget nih, harus turun sebanyak 5 peringkat ke posisi 9. Ada Like Anna, Valia, dan Rusyen lewat singlenya Most Wanted. Dirilis pada 16 Januari 2026 melalui Made in the 90s LTD, lagu bernuansa pop, dancehall, and reggae ini membawa pesan tentang rasa percaya diri, self-worth, dan berani mengambil tempat tanpa meminta maaf. Meski turun, lagu ini masih jadi salah satu paling catchy di chart Bali Top Hits.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salem.
1: Naik sebanyak 2 peringkat minggu ini ke posisi 8 ada Sia lewat singlenya Peace Fighting a Sandstorm. Dirilis pada bulan Mei 2026 melalui Atlantic Records, lagu ini menggambarkan perjuangan menghadapi masalah yang terasa mustahil untuk dilawan. Tentu saja dengan vokal yang emosional khas dari Sia dan pesan tentang ketangguhan, lagu ini terus melesat di Bali Top Hits. Number 8.

0: Bali Topics. The most influential chart in the Salad.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali, masih bersama Yuka di chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Kali ini ada juga yang naik satu peringkat ke posisi 7, Charlie Puth featuring Coco Jones dengan singlenya Sideways. Dirilis pada 27 Maret 2026 melalui Atlantic Records, lagu ini bercerita tentang pasangan yang tetap bertahan dan melewati badai hubungan asmara, meski keadaannya kayak terkadang berjalan gak sesuai harapan gitu ya. Tapi harmonisasi vokal yang kuat dari Charlie Puth dan juga Coco Jones itu berhasil semakin bersinar di chart Bali Top Hits. Number 7.

0: Lollipop. The most influential chart in this island.
1: Masih bersama Yuka di chart Bali Top Hits yang udah gak sabar buat ngasih tahu Foxy di posisi ke-6. Ada yang naik satu peringkat minggu ini. Yes, Shakira dan juga Bele dengan singlenya I'll Go To. Dirilis di bulan Maret 2026 melalui Sony Music Latin and 5020 Records, lagu ini memadukan Latin Pop dan juga Afro Caribbean yang tentu saja membawa makna tentang menjalani hubungan tanpa rasa takut dan menikmati perjalanan hidup bersama dan membiarkan semuanya ya udah sih ngalir aja apa adanya.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Berhasil masuk 5 besar dan naik 1 peringkat ke posisi 5. Wow, kali ini ada penyanyi Ava Max dengan singlenya Kill It Queen. Dirilis pada bulan Februari 2026 melalui Artist Partner Group, lagu ini menjadi simbol era baru dari Ava sebagai artis independen. Tentu saja dengan pesan tentang kepercayaan diri, pemberdayaan diri, dan berani bersinar tanpa takut penilaian orang, lagu ini sukses banget tuh. Banyak yang request di Fox Radio Bali.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Setelah menjadi jawara minggu lalu, Foxy and Zain lewat singlenya Die For Me harus turun sebanyak 3 peringkat ke posisi 4 minggu ini. Dirilis pada 6 Februari 2026 melalui Mercury Records, lagu ini bernuansa R&B pop dan bercerita tentang rasa kecewa. Saat cinta dan pengorbanannya diberikan, ternyata gak dibalas dengan kesetiaan yang sama. Sedih banget gak sih? Meski turun, lagu ini masih jadi salah satu kandidat kuat di chart Bali Top Hits. Number 4.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Melompat dua peringkat dari posisi 5 minggu lalu, Foxian, Jennifer Lopez dan David Guetta dengan singlenya Save Me Tonight berhasil menembus posisi 3. Dirilis di bulan Maret 2026 melalui Warner Records, lagu dance pop ini mengangkat makna tentang menemukan harapan dan koneksi di tengah ketidakpastian. Tentu saja kalau udah mengajak David Guetta, itu kayaknya gak jauh-jauh dari musik EDM, ya enggak? Langsung aja yuk, kita dengerin, ini dia Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Number 3.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sih ada lawan. Wow, ada single sangat ada lawan karena sudah mendekati jawara chart Bali Top Hits Fox Dian. Naik satu peringkat dan menjadi runner up minggu ini ada Miles May dan juga Niall Horan lewat singlenya Drive Safe. Dirilis di bulan Mei 2026 melalui RCA Records. Single yang bernuansa folk pop ini kira-kira bakal jadi jawaranya gak ya minggu depan?

0: The Lipopit. The most influential chart in the salad.
1: Sebelum Yuka ngasih tahu siapa yang berhasil menjadi jawara minggu ini, gimana kalau Yuka recap dulu deretan lagu yang berhasil menembus top 10 Bali Top Hits di edisi ke-24. Langsung aja di posisi ke-10 ada Afrojack, Sia, dan David Guetta, Awake Tonight.

0: Radio. Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
7: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
9: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Radio.
1: Valley Pop News. The most influential chart in this hour.
2: Want to have Fox Radio Valley, simply the best agent, sangat-sangat sick, ada lawan. Itu dia top 10 di chart Bali Top Hits, dan saatnya Yuka mengumumkan jawara di edisi ke-24 di tanggal 13 Juni 2026. Jawara Bali Top Hits di edisi ke-24 ada yang naik satu peringkat, yaitu siapa ya? Bebe Rexha lewat singlenya I Like You Better Than Me, dirilis di bulan Mei 2026. Lagu ini diproduksi oleh Warner Records. Lagu pop yang catchy banget ini bercerita tentang seseorang yang begitu jatuh cinta hingga merasa menjadi versi terbaik dari dirinya saat bersama orang yang dicintai. Wah, selamat sekali lagi untuk Bebe Rexha yang berhasil menjadi number one on chart Bali Top Hits.
0: Closing as the best for a week. Bali Top Hits.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Yay! One more congratulations for Baby Rexha dengan singlenya I Like You Better Than Me yang berhasil menjadi number one on chart Bali Top Hits. Dan akhirnya Fauzian, kita kayaknya udah sampai di penghujung chart Bali Top Hits di edisi minggu ini. Dan you can say thank you dulu untuk Fauzian yang sudah setia mengikuti perjalanan 20 single mancanegara hits yang tentu saja bersaing di Fox Radio Bali. Ingat Fauzian, chart ini bisa berubah dan lagu yang mungkin hari ini ada di puncak belum tentu tuh bertahan minggu depan. Dan lagu yang saat ini masih berjuang di bawah gitu ya, bisa saja menjadi kejutan besar di edisi berikutnya. Makanya jangan lupa streaming Fox Radio Bali di www.foxradiobali.com dan request lagu mancanegara kesukaan Anda hanya di Fox Radio Bali. Saya Yuka Putri, host sekaligus scriptwriters, mengucapkan terima kasih sudah setia mendengarkan Yuka. Dan tentu saja program ini disusun oleh Johan Wahyudi selaku music director and co-pilot dan diproduksi oleh Iyas Sage. So, langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. See you next week on chart Bali Top Hits setiap hari Sabtu dari jam 4 sore. Keep smart, stay humble, and always grateful. Happy weekend everyone. Bye-bye.
0: Bali Top Hits. The most influential chart in the salad.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

101.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Hi Foxian, baby's here, your baby girl. Hi, selamat sore. Wow, wow, wow. Akhirnya ya, baby muncul di weekend ini, di malam minggu ini ya Foxian ya. Setelah sekian purnama, asik lebay. Setelah sekian lama ya, baby libur gitu ya. Kan gak juga sih ya. Libur siaran malam minggu karena baby mau malam mingguan gitu ya. Gak deh, bohong ya Foxian ya. Tapi gimana nih kabarnya sejauh ini Foxian pada sore hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga, apalagi sekarang malam minggu gitu ya. Bener kan ya malam minggu ya? Bener. Sampai lupa sekarang hari apa ya. Oh bener, hari ini malam minggu Foxian. Pada kemana malam mingguannya Foxian? Infokan ya, titik kumpul. Infokan aja titik kumpulnya supaya baby tahu aja gitu ya. Tapi untuk nimbruk gak dulu ya, siaran dulu babynya Foxian ya. Di malam minggu ini Foxian seperti biasa, baby Jasmine hadir tentunya untuk menemani Anda di sore hari ini sampai nanti pukul 8 malam. Jadi sekarang baby nemeninnya hanya sampai jam 8 malam saja. Gak apa-apa ya, gak apa-apa kok baby. Oke, terima kasih. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Untuk Anda yang mau request lagu, yang mau kirim salam, ayo silakan buru-buru kirimkan aja langsung salam-salam. Request lagunya boleh banget melalui WhatsApp di 087878x102. Untuk Anda yang mau kirim salam boleh, yang mau request lagu boleh, yang mau kirim apa hampers galungan boleh. Apa aja boleh, yang mau curhat-curhat juga boleh banget ya Foxian, apalagi sekarang malam minggu. Mungkin ada yang mau curcol gitu soal malam minggu, ayo sini gabungan aja bareng baby ya melalui WhatsApp di 087878x102. Untuk Anda yang mau dengerin baby kapan saja dan di mana saja, boleh banget langsung aja streamingan ya di www.foxradiobali.com. Jadi bisa dengerin baby di mana aja dan kapan aja. Mungkin dari Foxian ada yang rindu suaranya baby. Pede banget ya. Langsung aja streamingan boleh ya di www.foxradiobali.com. Dan gak lupa juga ya Foxian untuk selalu pantengin sosial media ya, apalagi sekarang apa-apa di sosmed, ramenya di sosmed ya, supaya tetap up to date juga dan tetap update juga terkait produk sanga-sanga, promonya, open booth-nya. Langsung aja di follow Instagramnya ya di 102FM Fox Radio Bali. Gak lupa juga dong Facebook, ayo siapa nih tim Facebook, langsung aja ya di intip-intip gabungan melalui Facebook di Fox Radio Bali. Langsung aja komenin salam-salam, request lagu, boleh banget ya Foxian ya. Pokoknya di malam minggu ini gak ada, baby gak mau dengerin ada yang sedih, ada yang merasa kesepian karena gak ada yang diajak malam mingguan. No ya, karena masih ada baby Jasmine yang akan menemani Anda sampai nanti jam 8 malam, tentunya di program kesayangan Anda Fox. Nice song.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one Martin Garrix featuring Avicii and John Legend, Waiting for Love. Kalau baby sih udah gak usah deh ya, Waiting for Love udah capek banget. Kalau baby sih lebih memilih untuk Waiting for Jakarta Fair 2026. Jadi untuk Foxian, pameran terbesar se-Jakarta Raya udah lagi nih hadir ya, yaitu Jakarta Fair 2026. Jadi udah jadi langganan banget setiap tahunnya kalau sangat-sangat itu hadir di Jakarta Fair ini. Dan tahun ini Foxian bisa ngedapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Jadi untuk Anda mungkin yang akan berencana pindah gitu ya, liburan ke Jakarta gitu, jangan lupa mampir lo ya nanti ya. Jadi untuk Anda yang kepo sama promonya gitu ya, jadi promonya itu ada banyak banget model-model promonya gitu, konsep-konsep promonya itu ada banyak banget. Jadi yang pertama itu ada beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml, itu akan mendapatkan gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Lalu yang kedua, dengan membeli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate ukuran 100 ml, itu akan mendapatkan gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Lalu promo yang ketiga, dengan membeli 3 minyak sangat-sangat klasik ukuran 100 ml, itu akan mendapatkan gratis 1 sabun atau gratis 1 minyak balur ya untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk membeli setiap weekend. Ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak Gatalin. Ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan juga hampers eksklusif. Lalu ada yang menarik juga nih, yaitu tebus murah, dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Wow, beragam banget nih promonya Foxian ya, banyak banget, bingung gitu ya mau beli yang mana gitu. Langsung aja supaya gak bingung, choose ya, datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di G-Expo di event Jakarta Fair 2026 ini. Karena persediaannya terbatas juga Foxian, alami itu wajib, hemat itu nyata ya Foxian ya. Untuk info lebih lengkap lagi bisa langsung aja cek Instagramnya di @sangasanga_bali.

Calvin Harris featuring John Newman with Blame. Special No Runner Foxian di malam minggu ini ya Foxian. Semoga terhibur dengan lagu yang sudah dihadirkan. Selain lagu-lagu yang Bibi hadirkan bisa ngebuat Anda ngerasa healing, perlu juga loh sesekali kita healing tuh di outdoor ya, di dunia nyata gitu, gak hanya cuma lewat lagu aja. Karena perlu banget loh yang namanya tuh me time gitu ya, supaya kita gak stres, supaya kita tuh gak burn out. Jadi untuk Anda yang bingung nih cari tempat healing, di mana ya enaknya nyari tempat healing gitu yang ada di Bali, terus lokasinya tuh agak jauh dari kota, karena udah pening banget ya ngelihat kota berhari-hari, berminggu minggu gitu. Jadi untuk Anda nih yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman yang ada di Bali, Mangolangole Cristo jadi pilihan cafe yang tepat untuk Anda Foxian. Karena di sini Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Kalau soal makanan, Mangolangole punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harganya juga masih terjangkau banget, pas banget untuk Anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga atau quality time. Jadi bisa langsung aja kesana cobain dan rasakan nih Foxian ya, ambience dan juga makanan-makanannya. Cus langsung aja ke Mangolangole Cristo yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir lo ya, dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk healing ya, supaya kita gak hilang. Mangolangole Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Senari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Astray, the heart so good. Special untuk anda, Foxian. Waduh, emang ada iya heart itu tapi good. Daripada nih ya, anda terus ngerasa disakiti. Tapi gak apa-apa sih sebetulnya ya, apapun yang anda rasain itu dirasain aja. Jangan ditahan-tahan, jangan dipendem-pendem. Ungkapin aja, luapin aja ya, supaya gak jadi stres, supaya gak jadi pikiran juga ya, supaya di kepala kita tuh plong aja. Jadi apapun yang anda rasakan, alangkah baiknya diucapkan saja, diungkapkan aja. Gak punya teman cerita, gak punya teman curhat, sini gabungan bareng baby, baby temenin curhatnya ya. Supaya makin galau lagi gitu, enggak dong ya. Dan untuk anda nih Foxian yang ngerasa gak punya teman cerita, atau mungkin ngerasa selalu sendiri, gak punya teman ngobrol, sini langsung aja gabungan bareng baby di Fox Radio Bali. Karena kemanapun anda pergi, Fox Radio Bali wajib banget untuk nemenin anda ya. Atau mungkin anda sedang kerja, sedang ngopi, atau scroll-scroll gak jelas aja, atau pengen dihibur gitu, langsung aja streamingan bareng Fox Radio Bali di www.foxradiobali.com. Satu klik, vibesnya langsung dapat, langsung beda ya, yang sedih jadi happy lagi Foxian. Atau mungkin ada yang punya permasalahan gak bisa dengerin radio karena sinyalnya suka ghosting kayak doi, aduh entarnya ada, entarnya ngilang gitu ya, tenang aja, anda tetap bisa dengerin Fox Radio Bali lewat streaming ya. Praktis, gampang, dan siap nemenin segala aktivitas anda seharian. Gak harus deket radio buat tetap deket sama Fox Radio Bali. Cukup buka aja streamingnya di www.foxradiobali.com, klik play, dan biarin lagu-lagu favorit anda nemenin setiap momen anda ya Foxian. Mau WFH kek, mau WFC kek, mau WFO kek, segala nongkrong, kejebak macet, jangan biarin suasana jadi boring dan jadi tidak menyenangkan ya. Langsung aja gabungan bareng penyiar-penyiar kece di Fox Radio Bali. Karena yang seru-seru itu harus selalu ada di telinga anda. Anak online sejati pasti tahu dong caranya ya, tetap update. Tinggal buka aja streamingnya di www.foxradiobali.com, streaming Fox Radio Bali, dan biarkan kami nemenin anda ya Foxian, hari-hari anda dari pagi sampai malam, dari pagi lagi, malam lagi, gak apa-apa ya.

Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. General Lives, featuring Pitbull on the floor. Baru saja mendarat untuk Anda, Foxian. Semoga lagunya bisa menghibur Anda ya di segala kegiatan Anda di malam minggu ini. Atau mungkin dari Anda di malam minggu ini ada yang lagi galau. Aduh, yang sabar ya. Atau mungkin ada yang di malam minggu ini lagi butterfly era, lagi ngedate nih di mobil The Green Baby. Selamat malam minggu ya. Semoga gak kena macet, terus lampu merah nya juga kenanya hijau terus ya, amin. Kayaknya agaknya gak ikhlas gitu doainnya ya. Pokoknya apapun kegiatan Anda, Foxian, semoga Foxian semuanya selalu bahagia ya. Be happy ya, Foxian ya. Dan sekarang Baby mau menyapa dulu nih untuk Foxian yang udah hadir bareng Baby di sini. Terima kasih, thank you so much ya, yang udah gabungan bareng Baby. Ada Kak Adi Suputra sudah ikutan hadir dari seputaran Abian Semal Badung ya. Terima kasih loh Kak Adi ya, sudah ikutan gabungan bareng Baby di sini. Lalu ada Kak Gede Pasal Sugiana juga sudah ikutan hadir dari seputaran Monang Maning. Terima kasih sudah gabungan bareng Baby ya. Lanjut lagi ada Kak Cakra ya, Kak yang udah gabungan bareng Baby lah, katanya lagi di kampung, selalu pen bar. Oh ya, yeah. understand. Terima kasih ya Kak Caraka enggak tahu kan. Langsung kepleset lidahnya kan. Makasih ya Kak Cakra ya, sudah membuat Baby kepleset ngomongnya. Lanjut lagi ada Kak Badendra Saputra, sudah kita hadir bareng Baby dari seputaran Desa Tua Marga Tabanan nih, Semeton Tabanan nih ya. Terima kasih sudah hadir bareng Baby. Lalu ada Kak Purwa juga. Kiu kiu. Malam minggu kemana nih Kakak Tupurwan nih? Ya infokan dong ya. Tikum titik kumpul. Lanjut lagi ada Kak Bastik Forever, sudah kita hadir juga bareng Baby di sini. Kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali aja, dan untuk yang siaran thanks you katanya. Thanks you juga ya. Lanjut ada Camboy sudah ikutan hadir ya. Udah capek-capek Baby menggunakan nadanya Liodra, ternyata Camboy mengira Baby menggunakan nada Upin Ipin ya. Betul. Nada Upin Ipin, gak apa-apa. Makasih ya Camboy sudah ikutan hadir ya. Udah absen malam juga, thank you loh ya. Udah absen weekend juga, thank you loh ya. Lalu ada Kak Agus Ade juga sudah ikutan hadir bareng Baby di sini. Terima kasih banyak. Dan untuk Anda Foxian yang mau kirim salam untuk dia yang jauh di mata dekati hati mungkin, atau untuk dia yang belum sempat memiliki mungkin, aduh, boleh banget langsung aja gabungan request lagu kesayangan Anda bareng Baby di sini sampai nanti pukul 8 malam.

Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Radio.

Mission sangat-sangat sing adalah lawan. Edward Maya and Vika Jugelina with Stereo Love. Special untuk anda Foxian di malam hari ini. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu yang sudah Bibi hadirkan. Dan Bibi mengingatkan anda nih supaya anda gak lupa juga ya Foxian ya, terkait reward umroh bareng sangat-sangat. Apalagi sekarang itu caranya lebih gampang lagi dari cara yang sebelumnya, supaya gak kelewatan ya Foxian ya. Karena periodenya itu sampai tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi untuk anda yang belum ikutan, ayo segera ikutan ya. Caranya gak neko-neko, gampang kok Foxian ya. Jadi Foxian bisa mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat regu ular varian balur, tanam milat lama, tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi dua bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen atau usaha kasihan. Lalu tuliskan kategori peserta pada amplopnya ya. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, boleh banget langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau ke pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading, Desa Bekbekan, Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang anda untuk menangi reward umroh bareng sangat-sangat.

Station sangat-sangat sing adalah One. The Power is featuring Kalula with No One Can Stop Us. Special Random Foxian, semoga lagu yang Bibi hadirkan bisa menemani malam minggu Anda di malam hari ini. Ya Foxian, ya dan selalu dengerin Bibi tentunya ya Foxian ya. Apalagi di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio tuh harus tetap eksis ya dan menjadi teman setia Anda untuk menemani segala kegiatan Anda. Ngasih informasi, hiburan, sampai inspirasi di setiap harinya Foxian. Supaya nih radio di Bali bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali akan mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio yang ada di Bali. Jadi melalui survei ini Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali itu semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Tenang aja, survei ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit aja. Dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Untuk mengikuti surveinya, langsung aja klik linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ya, ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Dan Baby juga gak lupa untuk ngucapin makasih banyak untuk Foxian yang udah selalu setia sama Fox Radio Bali, selalu setia sama Baby. Ayo kita rame-rame ya mewujudkan radio di Bali yang semakin maju, kreatif dan relevan untuk semua generasi.

Positive Vibe and Real Impact with 102.5 Vox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wise. Gak kerasa Foxy yang sudah hampir 2 jam baby menemani Anda di program Vox Night Soul dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Ini sudah waktunya baby pamit undur diri Foxy ya. Tapi sebelum itu baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxy yang udah gabungan bareng baby, yang udah kirim salam, yang udah request lagu. Makasih banyak ya Foxy ya. Baby juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum sempat baby bacakan semuanya, dan juga request lagu yang kelewat atau gak bisa baby puterin semuanya pada malam hari ini ya. Untuk Anda yang lagi berkegiatan, yang lagi beraktivitas, semangat ya, semangat melanjutkan kegiatan dan juga aktivitasnya. Dan untuk Anda yang mungkin lagi berbaring, lagi rebahan aja, selamat me time-nya. Semangat untuk segala aktivitas Anda Foxy di malam hari ini, di malam minggu ini ya, apapun ya Foxyan ya. Kalau gitu baby mau pulang dulu ya Foxyan, mau malam mingguan dulu. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 Expo dan Pasar, saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. 102.5 Vox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah once.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxian ya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat siap. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak Foxian, kalau sekarang ini produk Sanga-Sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda, seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk Sanga-Sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi Sanga-Sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan, Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

Wanatu FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Selamat malam Fox, dan selamat malam minggu ya untuk Anda semua. Sehat-sehat pokoknya untuk Anda semua. Sehat hati, sehat pikiran, sehat mental, sehat dompetnya dong pasti. Sehat juga asmaranya Fox ya, dimanapun Anda berada malam hari ini. Gung Jack Holiday kembali menyapa Anda setelah seminggu berlalu. Seperti biasa di hari Sabtu dan juga Minggu ada program Love and Affection siap menemani malam Anda, Fauzian. Menikmati malam minggu ini, pada ngapain, lagi di mana, bareng siapa? Boleh dong kasih tahu malam hari ini. Mumpung saya memutarkan lagu-lagu oldies mancanegara cinta untuk Anda, Fauzian. Sambil Anda menikmati malam minggu yang cerah ini, Fauzian. Mungkin ada yang jalan-jalan karena besok masih libur. Mungkin ada yang stay di rumah setelah capek bekerja dari Senin sampai Jumat. Jangan capek ya, setelah menunaikan tugas-tugasnya. Jangan lelah untuk menunaikan tugas Anda, Fauzian, karena dari sanalah Anda bisa belanja, Anda bisa menikmati segala sesuatunya yang Anda raih saat ini, Fauzian. Yuk semangat, Fauzian, biar semangat. Lagunya apa nih yang mau dipilih? Silakan request di WhatsApp di nomor 087-8788-8102. Boleh di Facebook juga, di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram, di 102 FM Fox Radio Bali. Silahkan, sudah saya posting, tinggal Anda komen-komen di situ. Atau mungkin lagi menikmati PKB, kan baru pembukaan PKB ya hari ini. Di media sosial, di timeline saya itu berseliweran parade-paradenya, wah keren-keren banget. Salut untuk yang tampil, untuk yang berkreasi, ikut memajukan seni dan budaya di Bali tentunya. Yuk Foxian, kasih tahu update-update dong mengenai kehidupan Anda malam hari ini. Kehidupan asmara juga boleh, Fauzian. Jangan lupa nama, alamat, requestannya, salam-salamnya buat siapa, kasih tahu sekarang juga, Fauzian. Kita sampai nanti di jam 11 malam ya. Saya masih di sini menemani Anda, tenang, gak kemana-mana kok, siap untuk Anda.

Masih bareng Ujik Holiday Foxian di Love and Affection malam hari ini. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru bergabung malam hari ini, yang baru dengerin Fox Radio Bali. Selamat datang, selamat datang, selamat minum, selamat makan lah. Kayak berasa di kondangan ya Foxian ya. Ada yang lagi kondangan, ada yang lagi ngedit malam hari. Kalau lagi ngedit, ada yang gak mau diajak ngedit malam hari ini ya, mungkin lagi nonton bola, mau nonton bola, persiapan nonton bola. Karena di bulan Juni ini banyak banget hiburan, jujur ya Foxian ya. Ada PKB dan juga yang lain, walaupun di tengah naiknya BBM ya. Jengkol dikit lah Foxian ya. Tapi yang lagi hype, lagi demam itu adalah sepak bola nih Foxian. Apalagi kalau pasangan Anda penyuka sepak bola. Nah kayaknya arah Anda harus harap maklum nih Foxian ya. Ini Piala Dunia 2026 bukan cuma pesta sepak bola, tapi juga momen yang bisa menguji sekaligus menghangatkan hubungan Anda nih Fauzian. Buat Anda yang punya pasangan pecinta bola, ada beberapa cara sederhana nih untuk menunjukkan dukungan Anda nih Fauzian, walaupun gak paham-paham banget tentang bola ya. Pertama, ikut meramaikan suasana dengan menemani nonton atau sekedar mungkin menunjukkan antusiasme. Agak sedikit fake ya. Yang kedua adalah pelajari sedikit tentang bola agar obrolan Anda ini semakin nyambung, relate gitu ya. Seenggaknya tau lah satu nama pemain. Cristiano Ronaldo masa gak tahu. Yang ketiga adalah hargai jadwal pertandingan penting bagi pasangan. Next adalah pahami suasana hati mereka saat tim favoritnya kalah. Next, berikan dukungan sederhana tanpa menghakimi reaksinya. Dan terakhir nih, hindari komentar yang bisa memicu cemburu atau membuat suasana jadi kurang nyaman nih Foxian. Dengan saling memahami hobi dan kesenangan pasangan, momen Piala Dunia bisa jadi ajang memperhar hubungan, bukan sumber konflik ya. Kalau cinta itu soal saling mendukung, maka saat Piala Dunia tiba, dukungan terbaik bukan cuma untuk tim favoritnya, tapi juga untuk pasangan yang ada di sampingnya.

Paman Landung, lagunya sudah diputerin. Satu single dari Mariah Carey dengan Hero-nya nih. Ya, dirilis pada tahun 1993. Mungkin Paman Landung kembali meriman kembali ingatannya di tahun 90-an ya. Tapi di zaman sekarang di Foxian, apapun gampang diakses Foxian karena kecanggihan teknologi ya. Dan kemanapun Anda pergi, ini kudu wajib yang namanya dengerin Fox Radio Bali. Fox Radio Bali wajib nemenin ataupun buat nemenin Anda segala aktivitas Anda. Mungkin sedang ngopi, sedang kerja, scroll-scroll gak jelas tapi pengen denger lagu, langsung aja Foxian streaming di www.foxradiobali.com. Satu klik, vibe-nya langsung dapat.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bunga nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Masih bareng Gung Jack Holiday Foxian di Love and Affection sampai nanti di jam 11 malam Foxian. Selamat malam untuk Anda semua yang menikmati malam minggunya. Pada ngapain sih Foxian? Udah update-update yuk. Boleh di WhatsApp-WhatsApp, boleh di komen-komen postingan saya di Instagram ataupun di Facebook Foxian. Jangan lupa juga di follow semua media sosial kita di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali, di Facebooknya Fox Radio Bali, biar tahu informasi terbaru untuk seputaran 102 FM dan juga Sanga-Sanga. Nah, ngomongin Sanga-Sanga nih Foxian, Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru yaitu Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada sabunnya juga, bubuk Sanga-Sanga, sampai skincare. Jadi mau kulit mulus, kinclong, nah coba deh gunakan skincare yang dari Sanga-Sanga. Jadi khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat pada saat dibalurkan Foxian. Nah ini kemasannya modern Foxian. Aromanya juga segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya, Anda bisa datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar. Atau Anda bisa pesan di nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, Anda bisa pesan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.

1.2 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Selamat malam dulu untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Love and Affection. Di aplikasi ya, saya mau sapa nih pertama. Pertama dapat apa? Pertamax baru dapat mahalnya. Selamat malam dulu untuk Rubicom BIH alias tukang ronsen katanya. Ah, ini ngapain pada live-live kerja Anda ya? Semua pada ngumpul tuh di situ sepertinya habis tukeran sip, habis operan. Jangan lupa sampai jangan sampai kelewatan tukerannya, operannya ya. Selamat jaga malam untuk Anda yang jaga malam. Semangat-semangat yang kuat-kuat secara fisik mentalnya ya. Saya mau sapa ada Jung Ratih, kemudian ada Wahyu, ada Angga, ada Kama, ada Ari juga. Terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini, sudah meramaikan. Lagunya saya kasih nanti Michael Bolton, To Love Somebody. Ya, thank you. Terus saya mau sapa lagi yang sudah gabungan di WhatsApp malam hari ini. Selamat malam dulu ada Pak Degiri di Keramitan Tabanan. Ada Hendra Sumutra, selamat malam di Tua Desa Tua Marga. Ada Pak Marlandung, selamat malam juga di Klungkung. Terus ada Adi Suputra, selamat malam di Abian Semal Badung. Thank you sudah menyapa malam hari ini. Ada Pak De Sugite, selamat malam Pak De. Salamnya sehat selalu buat kita semua. Selamat sibuk untuk menyambut Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Oh iya, udah mau Hari Raya juga nih. Kayaknya padat banget di bulan Juni ini ya. Harus sedia, dompetnya harus tebal sepertinya nih. Karena Hari Raya banyak, hiburan juga banyak nih. Selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat sedharma. Semoga semua dilancarkan. Thank you so much yang sudah menyapa. Terus saya mau sapa-sapa juga yang sudah gabungan di Facebook malam hari ini. Selamat malam dulu

Austin Mahoney Fauxian dengan Shadow di balik bayang-bayang. Ada apa nih Fauxian? Di balik bayang-bayang semu ya. Selamat malam untuk yang sudah request lagu ini. Ada Kak Purwati di Sidekarya. Lagunya sudah saya puterin. Semoga terhibur didengerin bersama keluarga tercinta sambil beristirahat malam hari ini. Terima kasih yang mau request juga, silahkan Fauxian. Pintunya sudah dibuka lebar-lebar untuk Anda. Boleh di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Semuanya boleh Fauxian. Mungkin sambil curhat-curhat juga bisa Fauxian. Curhat-curhat tentang asmara bisa. Kalau dulu kita memprediksi asmara itu lewat zodiak-zodiaknya, tapi sekarang mungkin masih, cuman kalau dulu kan enggak ada HP, enggak ada gadget segala macam. Kita nunggu-nunggu, kita baca di kalender, kemudian di mana lagi ya, kemudian nunggu tayangan di televisi setiap hari minggunya. Ngomongin zodiak nih Fauxian, ini ada 4 zodiak yang paling susah move on nih Fauxian, saya mau bagikan untuk Anda. Siapa tahu ada zodiak Anda nih yang ngerasa. Pertama ada Pisces, zodiak yang sangat emosional dan sering terjebak dalam kesenangan serta berbagai skenario seandainya. Seandainya bisa mengulang kembali seperti itu kali ya. Berikutnya adalah Cancer yang cenderung sulit melupakan momen-momen manis bersama mantan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses perasaannya. Benar enggak gitu? Mana suara ini untuk para zodiak Cancer? Terus di posisi selanjutnya ada Taurus. Sosok yang terkenal setia dan sangat menghargai kenyamanan dalam hubungan. Jadi saat kehilangan seseorang yang sudah membuatnya nyaman, Taurus itu biasanya lebih sulit membuka lembaran baru. Terakhir Scorpio. Aduh, Scorpio lagi. Siapa nih zodiak Scorpio? Ini mencintai dengan penuh intensitas sehingga ikatan emosionalnya yang kuat membuat proses move on jadi lebih panjang. Meskipun begitu, sulit move on bukan berarti lemah ya. Justru mereka dikenal sebagai pribadi yang mencintai dengan tulus dan juga sepenuh hati. Kadang yang paling susah move on bukan karena belum menemukan pengganti, tapi karena pernah mencintai dengan sepenuh hati.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
4: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
3: Ih, gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tahu.
4: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
3: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
4: Eh, nggak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu nggak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
5: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
4: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
6: Kejadian? Kejadian apaan sih?
3: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar, Foxia di Love and Affection bareng Kung Jack Holiday. Di bulan Juni ini, kalau di Bali itu ada PKB, pembukaan PKB, banyak pesta kesenian Bali ataupun banyak hal-hal yang berbau seni yang bisa Anda tonton, yang bisa Anda kunjungi, apalagi ada buat-buat makanan segala macamnya. Pasti seru dan meriah Foxian yang selalu dinanti oleh masyarakat. Nah kalau di Jakarta ini ada juga nih Foxian. Jadi buat Foxian dan sepotong Fox, ini ada pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi nih Foxian. Yes, benar banget, Jakarta Fair 2026. Jadi udah jadi langganan setiap tahunnya kalau sangka-sangka ini hadir di Jakarta Fair. Tahun ini Foxian bisa dapetin beragam promo menarik yang cuman bisa didapetin di Jakarta Fair Foxian. Nah kalau Anda kebetulan main ke Jakarta, ini bisa mampir beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 mili, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 mili, ini juga gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang ultimate tapi Foxian. Nah beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 mili, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdaysnya. Atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Nah diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin, diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan juga hampers eksklusif. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik nih Foxian. Wah banyak banget ini promo-promonya, jangan sampai kelewatan ya Foxian. Yuk datang langsung ke booth sangat-sangat yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot atau LOT40, karena ingat persediaan terbatas ya Foxian. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Jadi info lengkapnya cek langsung di Instagramnya di @sangasanga_bali Foxian. Sangasanga, sing ada lawan.

Welcome to FM Fox Radio Bali, simply the best station. James Ingram, I don't have the heart. I don't have heart bukan karena gak cinta, tapi harga kebutuhan sudah mulai naik, Fox, ya. Pertama udah naik, jadi gak mikir nih aja kencan. Tapi kali ini di kencan jadul kembali digandrungi, ya, mungkin karena kebutuhan ininya meningkat, ya, kebutuhan pokok ini, harga-harganya meningkat nih, Foxian. Seperti yang saya kutip dari vimela.com nih, Foxian, ya, di tengah era digital yang serba cepat, banyak pasangan nih mulai kembali melirik ini kencan jadul, sederhana namun penuh makna. Selain lebih hemat, aktivitas ini juga membantu membangun koneksi yang lebih dalam tanpa gangguan gadget, Foxian. Nah, ide-ide yang kembali populer adalah yang murah lah, jalan santai di taman, menikmati alam terbuka, berkendara tanpa tujuan. Tapi berkendara tanpa tujuan itu juga ngabisin bensin, ya, ngabisin BBM, ya. Hingga staycation di kabin yang tenang. Di rumah pun pasangan bisa menciptakan momen romantis dengan memasak bersama atau menikmati coklat panas, makan malam dengan cahaya lilin. Ah, romantis banget. Jadi gak hanya itu, aktivitas klasik seperti berseluncur es atau menonton pertunjukan teater ini juga kembali diminati karena mampu menciptakan pengalaman dan kenangan yang lebih berkesan nih, Fauzian. Nah, pesan utamanya, kebahagiaan dalam hubungan tidak selalu datang dari kencan yang mewah, tapi dari perhatian, kebersamaan, dan waktu yang berkualitas yang dijalani bersama. Kadang kencan terbaik bukan yang paling mahal, tapi yang paling banyak menghadirkan tawa, cerita, dan juga kebersamaan.

Radio. Sekadina istri Sande Mekari Ring Jero, Napi Male sambil mengurus perusahaan, sering banget Titia ngerasa yang kenyal. Pikiran Sane suntuk, lan Sane lianan. Nanging, Titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender Sane khas, semakin nyarianin Titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adelawan.

Warna TVM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Semoga lagu yang saya putarkan untuk Anda malam hari ini bisa menambah tenang suasana hati. Ya, kalau mau pikiran tenang, pikiran adem, cari aroma-aroma yang bisa menenangkan. Ya, salah satunya adalah Sanga-Sanga nih, Fosian. Jadi, pabrik Sanga-Sanga kini dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga klasik dan Sanga-Sanga ultimate produk dengan racikan yang lebih ultimate, Fosian. Perlu diwaspadai produk palsu, Fosian. Produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto pada setiap kemasan. Oh iya, sekarang juga ada produk terbaru dari Sanga-Sanga, yaitu Gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal memandel yang bikin gak nyaman di kulit, Foxian. Jadi untuk memastikan keaslian produk dan info harga resminya, Anda dapat mengunjungi platform resmi. Di Instagram, Anda bisa kunjungi di @sangasanga_bali. Atau bisa kunjungi websitenya di www.balihealingoil.com. Bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya Sanga-Sanga, sing ada lawat.

Positive Vibe and Real Impact with 102 FM Fox Radio Bali. Bon Jovi, thank you for loving me. Foxian, thank you sudah bergabung malam hari ini. Sudah stay tune di Love and Affection. Tapi waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang harus memisahkan kita malam hari ini, Foxian. Gak terasa udah mau 2 jam kebersamaan kita malam hari ini. Di malam minggu ini, Fauzian, ada masih jalan-jalan? Masih nongkrong bareng teman? Atau masih ngedit nih bareng gebetan, Fauzian? Silahkan, selamat melanjutkan malam hari ini. Tapi untuk ada yang mau istirahat, selamat istirahat. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda bisa menenteramkan pikiran, jiwa, dan hati Anda nih, Fauzian. Jangan lupa sebelum istirahat, Anda balur minyak sanga-sanga di tulang leher sampai tulang ekor, biar peredaran darahnya lancar, biar tidurnya lebih berkualitas, balur telapak kaki dan di sela-sela jari, Foxian. Sebelum saya pamit, saya mau sapa-sapa Anda juga yang belum saya sapa. Ada Kak Denny Trisna Putra di Kerobokan, long time no see Kak Denny. Sehat-sehat selalu, pokoknya semoga lancar semua aktivitasnya, penting cuannya lancar, itu yang paling penting, pasti sehat langsung. Kak Purwati sudah saya sapa tadi. Ada Bang Saki juga, selamat malam di Renon. Terima kasih sudah menyapa malam hari ini. Ada Pak Degiri, selamat malam, sudah saya sapa juga tadi. Ada Agus Adi di Tabanan, selamat malam. Terus ada Pak Gede Mugira Harje, selamat beristirahat bersama keluarga tercinta di rumah, lagunya sudah diputerin. Terus di aplikasi ada Kak Sanda. Nah, Kak Sanda masih stay tune ternyata malam hari ini. Terima kasih, semoga terhibur dengan lagu-lagu oldies-nya. Terus di Facebook, selamat malam dulu, ada Bang Aryo Mardika dari Semarang hadir. Wow, jauh juga ya, terima kasih. Terus ada Ari Sugina, selamat malam di Penamparan Andekase Padang Samian, terima kasih. Dewa Boncu di Kedewatan Ubud. Terus ada Tumiem Virgo, ada Kak Arini, selamat malam di Kesiman, Jerong Gede di Denpasar, Kak Ilya Gustinca di Banyuwangi. Wah, jauh-jauh semua nih, Foxian, terima kasih untuk sudah mendengarkan Fox Radio Bali malam hari ini. 102 FM Fox Radio Bali, Foxian. Jangan lupa selalu dengerin Fox Radio Bali kemanapun, dimanapun, Foxian, biar ada semangat untuk Anda beraktivitas, Foxian. Kita ketemu di waktu dan jam yang sama esok nih, Foxian, di hari Minggu. Kalau begitu, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Denpasar, saya Gung Jack Holiday pamit undur diri. Keep smart,

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statum mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Tang tekit pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

The best station sangat-sangat sing ada lawan. Good morning Foxian, balik lagi bareng Widya di sini. Cuma di Foxian Show bakal nemenin weekendnya Foxian biar makin berwarna, biar makin seru lagi. Stay tune cuma di sini. Pokoknya jangan kemana-mana karena Widya udah siapin lagu-lagu asik dan juga info-info seru spesial untuk Anda. Jadi stay tune terus cuma di Foxian Show. Show.

The Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Morning Foxian, balik lagi masih di Fox Weekend Show yang bakal nemenin sampai nanti di jam 10 pagi. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di sini, ditemani sama Jerox juga ceria, biar kita makin ceria lagi menemani di aktivitas weekendnya Foxian. Yes, hari ini Widya sudah siapkan berbagai informasi seru juga, termasuk juga lagu-lagu favorit yang mau juga lagu favoritnya diputarin. Boleh banget langsung gabungan, langsung kasih tahu Widya pengen dengerin lagu apa hari ini di WhatsApp 087 8784 kali 102, atau bisa juga ke sosial media dari Fox Radio Bali di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali, di Facebook juga boleh di Fox Radio Bali, dan juga di TikTok ya, kita juga sudah live TikTok. Jadi yang kepo-kepo boleh banget langsung meluncur ke TikToknya Fox Radio Bali. Pokoknya hari ini kita juga ada beberapa informasi kesehatan, informasi-informasi lainnya, terutama buat yang hari minggunya itu masih bingung mau ngapain ya pagi-pagi. Daripada gabut kan, mending ditemenin sama Fox Radio Bali selama 3 jam di Fox Weekend Show. Pokoknya kita bakal seru-seruan bareng, jadi tetap temenin Widya di sini cuma di 101.5 Fox Radio Bali.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8-3x085. Sekali lagi, 0852-88-8-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani ake, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasetali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Foxian, siapa nih yang kalau pagi-pagi itu wajib banget untuk ngopi? Nah, ternyata ada satu trik yang bisa ngebuat kopi hitam itu jadi lebih sehat. Udah tahu belum? Jadi, modalnya cuma nambahin sejumput kayu manis ke kopi hitamnya Foxian. Kalau misalnya mau dapat double manfaat, itu bisa dilakukan karena ini pas banget juga buat kita yang pengen tetap produktif tapi parno sama ancaman diabetes di usia muda. Jadi, efek kayu manis itu bisa berpengaruh pada stabilitas gula darah ya, dan dapat mempengaruhi juga rasa lapar reaktif dan keinginan akan gula. Dengan kita memperlambat penyerapan glukosa dan mendukung sensitivitas insulin, kayu manis ini bisa bantu menjaga tingkat energi jadi jauh lebih stabil. Selain itu, campuran 1 sendok teh kayu manis ke dalam kopi setiap harinya juga bisa jadi investasi jangka panjang untuk kesehatan jantung kita. Kayu manis itu kaya akan mikronutrien dan juga mineral yang penting seperti kalium, magnesium, dan juga kalsium yang bisa menyokong fungsi kardiovaskular. Jadi, Foxian mulai sekarang, mulai besok skip sirup manisnya. Mending kita ganti pakai kayu manis aja.

98X Kota Denpasar, ditemenin sama Widya di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya berbahagia dan sehat-sehat ya. Tetap jaga kesehatan, Foxian. Sekarang kondisi di Gatsu lagi agak mendung dan sepertinya akan hujan, tapi mendung bukan berarti hujan. Pokoknya kita buat suasana hatinya Foxian biar makin cerah. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan pastinya kita bakal temenin kapanpun dan dimanapun, karena sekarang Fox Radio Bali juga bisa didengerin streaming by website. Jadi buat yang pengen dengerin radio, bisa lewat streaming website dan bisa dapetin juga informasi dan hiburan seru yang gak boleh ketinggalan pastinya. Jadi sekarang udah gampang banget ya Foxian, kalau misalnya pengen mencari akses radio yang berbeda, langsung aja meluncur, terutama Fox Radio Bali. Buka streamingnya di website www.foxradiobali.com. Siapapun ya yang sinyal radionya suka ghosting atau hilang-hilangan, sekarang udah bisa banget dengerin lewat website www.foxradiobali.com. Praktis dan gampang, siap juga nemenin aktivitas ya Foxian, terutama di weekend ini. Jadi stay tune terus di sini.

Seriously the best station sangat-sanga sing ada lawan. Balik lagi bareng Widya di sini cuma di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Buat yang lagi gabut, boleh yuk gabungan sekarang di Fox Radio Bali, bisa WhatsApp langsung di 087-8784-102. Dan sekarang kita mau ngebahas juga sedikit banyak terkait dengan satu hal yang mungkin sering Foxian alami. Siapa di sini sering gatel-gatel atau ketemu orang yang gatel? Tapi ini gatel yang beneran gatel ya. Kalau misalnya nih Foxian punya teman yang suka banget pas lagi nongkrong tiba-tiba garuk-garuk atau ngerasa gatel, sekarang gak perlu khawatir lagi. Mending langsung aja kasih tahu temennya, bisa pakai Gatalin dari Sanga-Sanga. Kenapa? Karena ini juga punya sensasi ademin dan calming. Dan pastinya ini ada aroma lavender yang bikin kulit lebih nyaman, anti drama, gak bakal garuk-garuk terus. Ini praktis juga dibawa kemana-mana, tinggal pam aja langsung bisa bilang bye buat rasa gatal yang ada di tubuh. Ini cocok juga buat Foxian ya yang aktif outdoor, gampang bentol-bentol atau gatal-gatal, dan pengen solusi simple tapi tetap nyaman di kulit kita. Karena hidup itu udah banyak masalah ya, jangan ditambah gatal-gatal. Dan selain Gatalin, Foxian pasti udah tahu juga kalau Sanga-Sanga itu punya berbagai varian produk ya, termasuk minyak balur Sanga-Sanga yang ada varian klasik dan juga yang ultimate ya Foxian ya, termasuk juga ada skincare seriesnya. Jadi semuanya lengkap dan bisa sesuai sama permasalahannya Foxian itu apa. Kita akan carikan solusi herbal terbaik supaya bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada, termasuk gatal-gatal yang Foxian sering alami. Ini produknya asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto yang pastinya diproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Kalau misalnya mau cek produknya itu selalu ada foto peracik aslinya di kemasannya. Selain itu bisa juga cek harga resminya nih Foxian. Kalau misalnya ketemu produk yang harganya itu jauh banget perbedaannya dengan harga resmi, hati-hati. Mending yang pasti-pasti aja ya, langsung aja kunjungi platform resminya di @sangasanga_bali dan websitenya www.balihealingoil.com dan juga www.sangasangaofficial.co.id. Jangan sampai kelewatan info-info seru lainnya dan juga gunakan selalu produk dari Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.